Hanya kena wursonya. Apa meledak dan banyak musimnya. Jump home, kill them with the sheep.

0: lenyo venda kalo dong nyuma.
1: E mana gua ngolo nyo farmeta.
0: Pangarota kalo dong nyuma. E. Komera venda kale ngwe amu.
1: Anya kunyo gore.
0: Jokit mikaya kalo dong nyuma.
1: E do

0: bang, yeja palamba. Bijo wuda sembo budo bang. Juli nyara sembo budo bang.
1: Ajuli nyaluak.
0: Yes nyara sembo budo bang.

0: ramasana uyut.
1: Nabi Sheta.
2: Eh. Kamu bunuh.
1: Kayo. Dan kamu jangan kembunuh.
3: Eh, jangan kembunuh, Marero. Muslah di sebuah udara, Reno. Por eso, udara,